Thank you.

masyarakat di berbagai

setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Yeah.

harus

berikan ruang.

transparan, di mana lingkungan itu memperoleh. Nah, kita harus membangun lingkungan yang transparan tentu.

0: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
1: Makanya, mereka buat dari kasur untuk sembuh dari insomnia.

sisi di Santa Siang gitu.

Thank you.

Terima kasih.

0: itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

கலிங்கர்.

kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Sí, ándale, ese es el.

misalnya ada

dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi pada adanya kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat genangan air, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi

Sí.

Jadi kalau dia bilangin lari itu.

bawa pada posisi

Amen. Dedicación. Directo.

Set 4.

Okay, sí.

di matahari, di bulan, itu tuh ada

Also definitiv.

the day.

0: yang
1: susah untuk penanganan tadi ya. Oke, terus dalam seminggu seperti apa rutin, kira-kira rutinitas latihan saya?
2: Latihannya tuh dari hari Senin sampai hari Selasa, latihannya

yang satu.

Latihan keras, disiplin, atau mental, dan harusnya apa?

lagi sama dengan Sarah. Nah, kali ini kita bakal ngobrol lagi terkait

Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann.

episode.

gitu ya. Tapi ada lagi nih yang kita coba deh.

Mais grâce à vous, on aurait pu y essayer.

die angeben.

pribadi seperti

anything.

Ich denke, das ist ja

Sobat

Sí.

Dan mulailah berinteraksi di setiap ruang dan konten kami.

Para 2019 nilai ekspor hasil perikanan Indonesia.

sinh viên với kỳ nghỉ tư đó.

Direkt zum Ohr gedreht.

Yeah.

ada lagu.

melakukan kekasih.

agarrar.

Sebenarnya mau disampaikan sebenarnya sih, Bu. Ya, apa ini? Yang

Thank you.

nanti dimulai dari hal yang sederhana.

sebentar. Edukasi lingkungan sampai dengan mengajak masyarakat dan sebuah kebiasaan. Selanjutnya yaitu dari kumpul-kumpul menjadi aksi nyata. Karena komunitas akan semakin kuat ketika tidak berhenti pada diskusi aja ya teman berdua ya. Ngobrol penting, merencanakan kegiatan juga penting, tetapi yang paling penting adalah sebuah aksi nyata. Contohnya nih, komunitas literasi mengadakan kegiatan membaca untuk anak-anak, terus juga komunitas pemuda melakukan kegiatan sosial, dan ada lagi komunitas lingkungan yang mengadakan aksi bersih sungai, terus juga komunitas olahraga yang mengajak masyarakat menjalani gaya hidup aktif. Kemudian ada komunitas kemanusiaan yang menggalang bantuan ketika terjadi

di ruang.

0: Aku gak percaya.
1: Serius aku nih?
0: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih. Yaudah, buat depo. Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu?

anything.

鼓励。

Ah, no vas a hacer ningún video.

kerja lagi jadi para gadu. Sekarang waktunya akan jadi pertamanya. Kejar, saya belum bisa ketinggalan.

audiolibrary.rri.co.id.

mit Sonnen erkennen.

Please help me.

jam 3 sore di taman.